Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: berapa round sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai Anik belum boleh parking. Eh, ramai orang gayanya di bandar kucir Anik.
1: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan.
2: Ah, apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mulut kali ya. Tuh nah, coba kakak lihat orang depan nah. Ada jorong parking. Ikutkan saja tiak.

Ya, waktu sekarang audio pukul 11.30 minit pagi. Sejenak kita ikuti bersama rancangan Munajat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam.

Doa mohon dibukakan hati untuk taat dan menjauhi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terjadi ke atas diri seseorang itu hatinya tertutup untuk berbuat kebaikan, apatah lagi untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dapat meninggalkan perbuatan maksiat. Meskipun ia sendiri mengetahui bahawa perbuatannya yang demikian itu adalah tidak baik, akan tetapi ia tidak dapat meninggalkannya kerana sudah menjadi kebiasaan di dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi hal yang sedemikian itu, maka hendaklah ia berusaha untuk mengubah perangainya dan memaksa dirinya untuk meninggalkan perbuatan yang ditegah sambil memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha wa dhakkirna bal khawfi minka qabla hujumi khatratiha wa ihmilna 'alan najati minha wa min at-tafakkuri fi tara'iqiha wa muhu min qulubina halawata majtanainahu minha wastabdilha bal karahatilaha watta'ami lima huwa biduddiha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk hingga kami sentiasa bertaubat atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami berlindung kepadamu dari perbuatan maksiat dan sebab-sebabnya, dan jadikanlah kami selalu ingat kepadamu sebelum datangnya hasrat untuk berbuat maksiat yang penuh bahaya. Selamatkanlah kami dari perbuatan maksiat dan memikirkan jalan yang menuju kepada maksiat. Lenyapkanlah dari hati kami suatu perasaan kemanisan di dalam perbuatan maksiat, dan gantikanlah ia dengan perasaan sentiasa benci terhadap perbuatan maksiat, serta terbitkanlah di dalam hati kami rasa gembira untuk berbuat sebaliknya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Dia memberi peluang kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa untuk kembali bertaubat kepadanya dengan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan segala kemungkaran. Sesungguhnya pintu taubat terbuka luas bagi hamba-hambanya selagi mana ia menyesali perbuatannya yang terdahulu, merasa berdosa dan berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Oleh itu, marilah sama-sama kita meraih peluang-peluang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan menjadi hamba-hambanya yang soleh dan solehah.

Audio Munajat itu tadi, Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam membawa kita pukul 11.34 minit pagi waktu negara kita. Terima kasih kepada Auda yang sejak dari tadi kekal setia bersama kami di Nur Islam 93.3 dan 94.9. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya, pastinya di waktu ini ada sebahagian daripada ibu bapa yang sedang bercuti bersama dengan anak-anak, dan kita manfaatkanlah cuti bersama dengan anak-anak kita pada musim cuti bersekolahan penggal kedua ini sebaik mungkin. Dan mungkin ketika ini anak-anak kita berada di dapur membantu kedua orang tua dalam menyediakan ataupun menyajikan makanan juadah makan tengah hari. Apapun dilaksanakan, kami menyarankannya manfaatkan cuti persekolahan penggal kedua ini dengan sebaik mungkin. Sekali lagi untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu zuhur untuk hari ini bermula pada pukul 12.20 minit tengah hari.

93 Renungan 93. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali dalam rancangan Renungan 93 untuk keluarannya pada kali ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada langit, "Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghiaskan aku dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-tanaman, beberapa gunung dan lain-lain." Berkata langit, "Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falah, buruj, arasy, kursi dan syurga ada padaku." Berkata bumi, "Hai langit, di tempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan dan arwah para wali dan solehin, yakni orang-orang yang baik." Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan, bahkan sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah, seru sekalian alam, seutama-utamanya segala yang wujud, serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku, dan dia menjalankan syariatnya juga di tempatku. Langit tidak dapat berkata apa-apa apabila bumi berkata demikian." Langit mendiamkan diri dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang tertimpa bahaya apabila mereka berdoa kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab soalan bumi. Oleh itu, aku minta kepadamu, Ya Allah, supaya Muhammad Engkau dinaikkan kepadaku, yakni langit, sehingga aku menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Jibril alaihi salam pada malam tanggal 27 Rejab, "Janganlah engkau, yakni Jibril, bertasbih pada malam ini, dan engkau Israel, jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini." Jibril alaihi salam bertanya, "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke syurga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada Muhammad dengan buraq itu." Kemudian Jibril alaihi salam pun pergi dan dia melihat 40,000 buraq sedang bersenang-lenang di taman syurga, dan di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Di antara 40,000 buraq itu, Jibril alaihi salam terpandang pada seekor buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril alaihi salam menghampiri buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya buraq?" Berkata buraq, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya, dan aku tidak mahu makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Berkata Jibril alaihi salam, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibril alaihi salam memakaikan pelana dan kekang kepada buraq itu dan membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Buraq yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam.
1: Demikian tadi Auda telah pun mendengarkan bersama menerusi rancangan Renungan 933. Skrip ditulis Manap Adam. InsyaAllah akan dapat Auda ikuti di keluaran yang akan datang. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan 933.

aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Iza tammal aqlu qallal kalam. Iza tammal aqlu qallal kalam. Apabila akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Apabila akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Iza tammal aqlu qallal kalam. Iza tammal aqlu qallal kalam. Apabila akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Apabila akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa, ma'assalamah.
1: Ya, terima kasih Harun dalam Mahfuzah untuk tengah hari ini. Sudah pun membawa kita pukul 12.02 tengah hari. Selamat tengah hari kepada Auda yang sejak dari tadi bersama kami di Nur Islam FM. Sekali lagi untuk panduan bersama masuk waktu menunaikan sembahyang Fardu Zuhur bermula pada pukul 12.20 tengah hari.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilang.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم